0: kuti ndakamuzwana ngana mwana kaje kondoyo wakheshwa ngo kondoyo kwanga wovia konyepechera nanga nchakudi kuti gogomera munotivona baba nomabudu da
1: zvakanaka
0: ini ndandidi zvipere kudare baba na ndandidi zvipere kudare nyumba yoi ganyarena
1: ndinomudanidzisa kana kuti nenda kondoyo prakudini tende kokozwa masoko wakona gwanja rakona kuti nthango efe inotongwa itongwe ukwake nthango inokwandaniswa mwefe mwavilipo ndozwa diro ini ndowana musoro wayo nthangoyi ndakakuvunja ndalasha mwanangu kutakuwana mwanarume pagwanja azvidakachi hanhadha kama kwai kama anobata kwapi anobata sule nibasa kupuwa majuye zvigazina zvomoma izvi zvinoponesa izvi nemupeni wandakaho wazanu ndakaha mupeni wazanu
0: oita kudini baba kanongo magariro akona munyika muno oita kudini zvese zvondaipera kuita zvese nyumba yokwala mabhuroko kumubesa zvese mazvidira pajuja
1: zvakanaka ndakananga ndangamufana uwo anofamba nopurufumu yozedhi mubolosa azvitisi muzi izvi wayo ndamuda kamari wakatsvuka maningi vazona roho ndava kutsvuka kwomuntu kuzviona izvi ngatende kondoyo
0: ngatendeni baba danga tinorikanda haro ari kare
1: wakeshwa muntu wakeshwa nobudabuda svikendatenha ariyo
0: hatinomuwana ariyo ndavona ndinomukanda nodaro zimwana kajira kei hatindenya majari
2: ngatendeiaamatongamirandimwanaauchatini
0: akuiti chiro nyamasi anovonawa nainini nyamasi
1: ndakananga jijai shikula ndalasho wali de wasija de wawana nobasa wali amuzvizvi vana
0: vakaakujija nousuku baba mwanei
1: ndofamba nozibhachi pamukono danga nozovanikotondhora ndifuke zvinoponesa izvi hai davirangokosora warekita pena hai
3: ndiani
1: ndini
3: ndimweyani
1: ndavira ndini vatezva ako
3: vatezvara munopona kushoni
1: tinotamba baba munotambawo
3: handitambe ndina kugara pano
1: zvinywa
3: dezhi mwana ako nomuzukuru wako vakandikesha pano vakasogara
0: zvekita nokunanga mwanako aureshipetari babangu kani
3: babako nibabangu
1: ndaona mburi yako yakunyumba yehui nomabudu zvichinyi zvakashata
3: vanozviziva ona zvakashatira zviri mumabudumo mumabudumo ngo muna zvakashata
1: akura kuti chinyi zvakaita kuti mwana utake mwana utake maivo kugomera kwakashatei
3: mazhena waingalo mukadzi wangu wena anonanga ndinoenda kotengesa kuchikora achakapera mabhajiya ndivi ena ndiporosori kuchikore aenda kudzidzisa enda kotengesa mabhajiya
1: vese vanakadzi vanotengese muzvikore mavana vanarume mwanarume wakona soo ndiwe basi munyika muno
3: enda kuda kunanga ena wana mwanarume kuchikore
1: nado unanga kuti vanoviya usiku vese vanoviya usiku avashiroha mamuti mavamo
3: anoviya usiku ngenyi mabhajiya anotengeswa nousiku maprosona nchenga pava nousiku
1: majari unoyeya kuna vanodida nousiku avachanyi mabhajiya
3: zvivanobva kanyu vapera kuwa
1: achizviona izvi
3: zvionaa
1: ndazo kutiwo wataka uu unanga wandikesha gumi nemakore maviri anga kesha muntu
3: ena nomwana akewo pano apa nchadi pano apa ruwa take
1: mashikunanga kudeya waramba mwananguwo wamuramba
3: nguva dzese anoenda kotengesa kuviya kuchisa nguva dzinova janofu nagosi yakona haiperi vari kuviya nenguva janofu ona nubiringu janofu shinana janofu dumbira shitika madharena zvanofu ari kuzviwana kwake shitika madharena zvaanoviyana zvona negosi aizi kupera biringu janofu nagosi aizi kupera ari kuzviwana kwake
1: zano ndinokureremedza iwo nguti iwowe babako ndakatamba mavii ndinaona newe wakatouya kurovora kunyumbeyo ndewende uya kurovora iwo uri mwanangu zano
3: baba
1: ambai kuvetera inini ndoda uya kuda kuvhunyisa dani kuti handina maningi mukuwo wubhuya naiweiwini ndikuvhunyisa dani wamuramba ndarashwa nomwanake woguma mwanarume akuda kurovora ndorovoresa hangu ngekuti wane mupeni wakadira pano
3: ngatori
1: wotora
3: ngatori ndabasanene
1: mwaneuke unomuda umudi
3: ndomwaneongozinoleva tudu
1: ndopera kudzidzisa chikora wotoreva mwana makada kuguma kutorora wotorora mwanewo
3: rovorani zvezvi munoda zvigara faa ukamudura zvese simirani wodo
1: ndarasha kuvisva masoko
0: ndikumazwa baba vakaumbwa maningi
1: handindi kurebeswa nzeve nyamasi ndikutonga nthango youmangwana mauya zvimwenina zvipagwanja muchinomora rizvona zano
0: anchazvidi zvene
1: jokiti
0: anchazvidi nini ndina azari hangu nini baba
3: ndambata mulomo baba
0: angamukanditeni baba nditozvizivi hangu
3: ndambata mulomo baba wari muvhunjisenyena vhudzi roshimwenye raanaro waro wakariwana kwapi ndini ndakatenga vhudzi roshimwenye

0: kupirekedza padokodo kupirekedza kubani zano
1: handisi kulovola
0: zano
1: ndauye
0: hamba yakudepa mutiri so mwanako uya wakambara mwanako uya mazhiru yeshishi mwanako shimuloisi tetepa hasho
1: shimuloi
0: zvanazvo mumwoyo makemo muloi mwitimaro
1: tojamake
0: hangaiti zvondozvozvo
1: tojamake tojamake itabo inini handizi kulovola angalovohwa ndinyandudzi ndovyekulova lovola nisangi yangu
2: hapana nalovola sangi yako ngoti wakananga ngaapindewo hapana nalovola sangi yako ukada kulovola sangi yako ndoatenga sangi spitani
1: ndakapindisa sangi

0: mwanjiro kuli mbumba mwanzeni monative vansikuelero bwera kudaichene mshudu ya radio msambiki sida zande karanda zana nzanga nolonge kazinachi
1: zina anga nizee laka sinjezera ntupuwa anga nimota
0: programe da JCF ndish safonati ziwa udidi na wipi wana atu achimuna na achikazi kuti mba konda fende zerambu wakuruduzi mba apanga mzero iwa mba kwaza safonati ziwa udidi na wipi kuti iwa mangwana mba zaka sandikika ina na etso gole la programa zilanga nini Domingash Manuel Nzisa kumichino ndi George Baro
1: na
0: Karla Kumbi nzanga tende na udidi
1: udidi udonga mara Domingo kuti programa te mumbwata walero mvewa kuti ana udidi ndi ana chikazi ana achimuna mamu nankaza kana nao ana asafunika kuti aveli baba na mama penzi akapanga nzeri o akasandika iwe akumbuke kuti baba akunsandika pekeni paipa kutapisie uno ndi udidi nangu ana akatumiwa kuti ndokwa kuti mama kantuma peni baba kantuma mbakhonda khonda ule kuti mwe kuli mbayenda mbabwera uno ndi udidi. Udidi ulipo maningi kuti ababa akalungana akapanga mwana o kusandika o kumulanga mbavera babache imbavera machi. Uno ndi udidi maningi kuna napiana kuna babao.
0: Inembu nenda muna mwe mudalonga nzanga kuti udidi nguno. Udidi nguno kuti ana mbafendezera apa iwao na mewao duzi mbabvesera kuti paye alikulonganji mai alikulonganji tangira nzidzi nguno iwa chiri maso pikali pyedidi pire pidadziwao akupfundzise nimbo majipepe pisadependeri imwe ana mungabva makuto kubvesera kuti mwenye mai alikundipangipi pai alikundipange kwa anamuna kwa chikazi tangwana awiri awa ndi adasasanya imwe mbakubalani.

0: zizhinji chinchinhu zvisikudodomesa napiyana. Ndichangwinei kuda pita napiyana kazi yamuna nkabebvi ndzizwa kuti anakhala pakhundu namai tai tangumizidza nsene untokozo acho kuchemera bwera kuno bwera kuno iyako asanambatamanga ambasiya pensene panyumba mukona mwana unowana kana untu anji mangwana mukona tu angaenda kumabharaka chinchinu kule ndikweko naendeka mweye kuna mwesanee kweko ndikweko naita banja yakweko mukona kufamba kwa midzidzi akuwena mimba panyumba baba mwana ngaabidzwika ndiani madispeza nsene nakhalamai panyumba aendekachita mphakamisu pensente baba aenda mkaita basachu kutweradyesa mwana uli kuti babacha athapi achi thangwe ndi amuna zizinji chinchino asasitira nkazi angamuna kuti nkhabi thupi mbwenye angampasa thupi basi athawa nkhakumfuna abvensikano uli anabala mwana anankuza mwana mbwenye pinaoneya ngaayitapi akapiwiri akubwerera kontho ndi mukuona tu ndipepi kuti chinchino aphala zinji ngaafikirabve pyakapi zinji thangwi yanji tsenzo zenjipa anapiyana zinji chinchino kudapita phale na sikana asafa na sedu thangwi yanji nkhabi thundana tayo abuka kwa mamunoyo chinchino angabuka kwepo alikuenda kwa mamuno nangu mamunoli angabuka kweko akuenda kunangu thangwiye nsikana safuna kobiri basi mukuona tu pepo ndipo pasazakagwandiza mdzizi wa msikana panangu amphala ichiti pyakapi zinji pa dziko ya pansi pano anzanga
1: ndi momwene ndi mapesheni alonga maningi inembo ndinatimizamo pang'ono thangwe ife ndifanya mwambo mbuno thangwe munthu na munthu akasweka mwambo ku munthu ngabeko ta munthu sikinyama tayi chinyama ngabe mwambo chinyama ndi chinyama munthu ndi munthu alonga ndi munthu anamendo miwiri azafuna apangwe mwambo akiti mwambo umwambo ule ndiwo unankhazika ninga munthu mbapo ife kalene ndikakhala mmidzi ababathu akatipanga titipa nana akuluka mfumba nana nzukulu kapali moto nzukulu ndokapatisika kandidwa athu iwona nzukulu iwa iwo cha ndiwo mphale wathunga cha munsi nambole numpha munsi nambole numpha ukanumpha munsi unakhana chilema tikabvesera mkazi nambule akhalapo nambule numpha asinkazi akakhala mwali nambule kumunumpha ukamunumpha wakhana chilema pizinji malingi pikapangwefe na ambuye athu thangwe ife tikabvera ambuye athu tikabvera ababathu mbapo ana athu achinchino awa baba ngabe kumvera mama mbwamwamuna ngabvera babachi mbwamkazi ngabvera machi ngafuna sandikwa akasandikwa rezultado kwatankhamba mangika bidamangika unankhamba mwana adabalewa mbwena kataya mmazi adaluza mbani amayenangu pano lero ana adabalawo asaona ule adamulokotole ainaye iye akafama si mwanangu ole mwana ja akula mwana akuzwa akula mwana ja ekutani akupata mubasa iwo machi unambala ukuvena ulaula mwana ambala ndiwo thangwe yanji aziwe kuva nzero zikopanga babako mwananga wapata mimba nambuli taya wabala nsero ndi nsero machi pinamala nkhabe kota mimba taya kota mwana taya mmazi otaya munyanza untameka ungutakulisho thangwe yanji thangwi nkhabi vera babako na mako kusogolo mugumana mamuna mbusembwa wakhonda bala mbulimira unonga andiloza mbani andiloza ndiyavudiminga nziza andiloza ndiyavulakasi andiloza ndiyavumbani ndimalekeza nkhabe pyonseni pikapangwewo pili mbukhonda kupiva ndipo

kuti mutambo uwu haudikani kufa. Nzvedu tusu vabahu veino nyika yemusambiki kazinji kumukwiriro kuprovinsi yesofala kunotambwa utsi. Ndaidurujira mazwi okuverekaitwa ndigurumambo romunhu muprovinsi yesofala governador Lorenzo Ferreira Bulha pangali jovaivereketa mukati mudistrict lokaya ngosabudu lakirija. Taguma kumanengera kumasoko makuru ngondime chindau mangwanani odimingu lino aya ngosabudu lakirija. Taguma kumanengera.

0: zviri kuisirwa kaya kumukuririri kweino provinsia. Kaharla kumbi kumuchini jombepo, Jose Manuel, kumakwangwaneja, nokumachera mudenga.
1: Fala no masoko ayo
2: masoko matsva anosumula zvinoitika muno muprovincia.

0: Asina dinero ba?
1: Jirukwana kuita gumi jomangwanani makumatatu msesa no msesa mtandatu. 10:36 ndrukuchera mudenga mumbo jomangwanani udimingu.

0: asinge kuti Radio Msambiki. Radio Msambiki. Radio tinomuzisa zvakadaro izvo kusiyana siyana zviro kwazvo zvakaringana nemutambo. Ndiyo nda mungwanhando apa chana kwanda kupinda chenderano mumwe nongo zvemabasa. Markus uri kuoneka ena ari katandika kuitira kuti atizise mutambo uri kuoneka uchizwa kukatandika ino. Hino Markus Nazario, tipetizwe mazhinji, zvakaima zvakaita wani, ndichipi zvikwata zviri kutamba Markus?
1: Jose.
0: Hello Markus.
1: Ande Jose, maudaudeka.
0: Zviri kuzika zvakanaka masikati yakanaka. Sisa tipetudze mutango, mutambo watangisa here?
1: Chadiko, tichiranga kuti tichiranga pano apa mutambo uyu parikupinda tingati mapindi yanasvika iyo pa makumi manai na manomwe kwati 47 minutos tiri mundima yekutoma. Izvi tichiranga mitambo ningana iyoyi yakuti dare pano chendeke pamirana. Tikuranga pamutambo iwo kuti rikuto dare iri ndi dungwe iro rakuti dungwe rabharwe na makosa. Madungwe mairi aya ndiyo ari mukati mutambo yemutambo iwo kupeisira mumaore na aya. Tichiranga pamutambo iwo ninga wakupeisira mapikwi aya torneo kwadrangulari ya zona norte provincia Manica pakuti barke iri kuruza na bhora ribodzi iri kunerka na dungwe iro ramakosa kukunda kukuita makosa uku izvezve na maponto nekuti ayo matanhatu ungapeta jari izvi dungwe ramakosa ninga ndiro gara shasha mukati iro pamutambo ningana iyoyi rakana basa rikanwe kuti tichiranga jari izvi pana mutambo iwo wajiwa mundima yekutoma. Tichiranga dungwe iro raguru raoneka iro richisinza dungwe iro la tambara na mabhora mashanu haona tekutoa hiri nzire netichiranga district la guru 5-0 tambara ndio mutambo watoma mukati mumaurena aya. Tichiranga pano apa walikuenda kiapumirana madungwe mairi aya kuenda kiapumirana kwari kuita uku walikuenda kiapumirana district la makosa liri pamberi na bhora ribodzi bhora iri ragoreswa mukupinda mapindi makumi maviri na ribodzi kana kuti pa minutu 21 richigoreswa na mutwa mpira na VE Madriza hakudzati district la barge liri mafure motsvaka kuti penango wangahirira waoneke iwo wachipisi kana kuti wachihirinzao mukati mamutambo ungana iwuyu rakanana kuti mutambo uyu barke ingahirinzira ichi kati ingahirinzira pachino pano apa wachizana kuranga ndiyo iri pamberi nakuda kuti kurangaku ina maponto manai kudzati nakukunda kuri kuita dungwe iri ramakosa kurangaku wana maponto inokunda iyo matanhatu nakuti iwo kana matatu basi ndichiranga pano apa Jose munguva yekuti walikuenda kuchapumirana jari izvi zvichahirirawo ine mukupinda mapindi mangasi mangasi mukati mandima iyo yakupisira kuti dzabve mazinji ralingana na mutambo ningana iwouyo kuti kutirka mukati matambwe la masoja mukati mwaliwana lino iri rakatandika. Tichiranga mukambo ya kwarteri ndimudzirika mutambo ningana iyoyi rakuti nyamusi ndingasvika kupisira para kuti paonekwe dungwe iro rakuti nagara shasha pakati pamutambo ninga iyoyi. Chozenda ndikuzivisa kuna iwe. Jose dari kuzinza kuna iwe. Jose? Ndirikona kuti Jose ndakia ita zvinako munguva zvino izvo kuti ndikaranga ine nakuda kwa mutambo iyi yekuti wapera jari izvi kana kuti hana tekupera ese waenda kiyamwira madzi waenda kiyamwira madzi mukupinda mapindi makumi manai na mashanu yakutoma. Izvi tingati ndima yakutoma kana kuti primera parte apo jari izvi walikuenda kiyapumirana kuitira kuti ndima inauya ino iyi wananga iwo wadi kupisa mitambo ikana iyoyi yekuti tichiranga pano apa wali kuti pada kuti paoneke ipo nyamusi uno dungwe iri nakala shasha kuti litore iwo mukufu ninga iwo mukufu waronzerera kuti waoneke wachipiwa ninga masoko yalipo yakuti pachati papiwe dungwe iri nagara pambuta yakutoma chati piwa mukufu datikulirene padoko ne basi padungwe nagara pambuta chiwiri wananga wari kupiwawo mukufu unaonekerawo kunza kwa mukufu ningana iwo uyu pananga pana dungwe rachitatu ndichipiwawo linawapiwa iro ese.

Kosi Masi na Alexandre walikudaidzana kudaidzana iku huku kuti tokwanise iwo wakwanise iwo kurangirana da kurangirana mukati mutambo unengana iwo uyu tichiranga pano apa bhora rakuti rioneke iro richi nerka iro nadungwa iro rakati tinamanza nadungwa iro ra makosa tichiranga munguva yakuti tiri kuranga pano apa mutambo uyu udati emini padoko zvichi iita zvokuti iwo rangirane mumafurisepito tichiranga iyezve Alexandre aenda achiranga na Juanqui Damião, Joaquim Damião, para o que aconteceu com o Pira Kunawani, Kanakotin, Kanisa Iwo, Kupangana Iwo, Alexandre Tivi, Borangari Tuskanam, Dunga Iro Lamacosa, Latuskanamu Katrina Hemachiri, Apira Kunawani, Topazio, Topazio, Apira Kunawani, Embachishano, Embachishano de Kora Mapuri, Nabari Vosiguru, and the Kabatkana Iemu, Kabuli Jumbo, Jumbo and Kapiran Rabasan, Wadunga Iro Bargain, Zipenda, Kunawani. Kupera pira hemba chumakuna chitadu kuna topazio tukamkana pukiri kuna barke barke pirana kuna wani kuna mazime hemba chikumna chinomwe mazime kuna kapira kuna wani apira kuna hemba chinomwe hemba chinomwe landa kawarika kuna wani hemba chisere mosa pira kuna hemba chipemba kuna ngaku alikuwa kakuiska mkiriza pita vine nsizoba muna kwenzana bora lidikwenda ena barika kuna wani wama kosa alikuwa vimakuru kota tabasa zaku barke waenda kemisa mandui tukamkana ndi juliam juliam hemba chinai Hemba chinai rakali kuisa kumambure abarikana kuma na makosa makosa pa hemba chikumi ya chitatu atingwanga pia kuna hemba chitatu hemba chitatu makamanga aliku huku wani abarikana uligua makosa alihitunga mkati matambwe wa makosa andakala pia kuna wani aniana kuma pia hemba kuna damu adamu hemba chikumi adamu kumbiri vilipenda ngozi guru mucha pira hemba chinazinome wadugu la makosa makamanga hemba chakuiwa mfuweza bine bora kari derke na kapita kunza kapita kunza munguwa ya kutimu ikari ngozi kuru kudunga iro na marke wadi kuneri kalina wani dunga na marke hemba chishanu tichiranga pana apa anda kia chakao kikipile kuna wani anda apira kuna hemba chikume chinomwe mazinga anda apira kumberi kuna trabasa hemba chinai juriao anakabata wabida kunta na manza na hemba chikume ya chinai tiranga moja arauta tusendie moja mukati mangwazino izi arauta tuse moja na hemba chikume ya chinai moja atusa pira kuna shabaza waenda kia pirka kuna wani waenda kia pirka kuna muta pira kuna hemba chima kumairi hemba chima kumairi pira kuna shabaza na mazime wadunga rabarke mazime aenda kia pira kuna uze wani wabarka na muta pira na makosa makosa nkabwa kapaditi na muta biao barke muta barke kuna ngao kwa pira kuna hemba chisere mozi moza pinkabe na wabarka na wani na maona barke mukiza pita ndaka emesa achipi wanyangaza kuta muta pira iye wadunga la makosa apoda kutili kwa pansi inerke na muzwa mpira munguwa ya kuti barke iliku kusa muzwa mpira na mbizu henda chitatu kwa mkute hache tingati muzwa mpira iye Nati Armando pambuto ya Armando para kupinda muzwa mpira simila hemba chikumi na ya chishanu wadugo ili la barke tichiranga muzwa mpira iye kutia Nati Isakeli wala nerika kumambure kwa dumbara la makosa makamanga atuamkana wala chunga abe na kafika muminyendo Hemeta kuida muminyendo Madunga iro La makosa tichiranga Izakeli Izakeli tipindangu iri Halipindi dai Tichiranga pan apa Dakuti iro Halihirinze mukati matambwe mukati mangozino izi Ese Autaka kuti angapira kuna wani mukati Anda kanera Izakeli Apira pakati mepati matambwe Tichakuna kuna hemba chishanu Halihirinze mukati matambwe Kuna muzo pira wadu mbwede la barke Hemba chinai Shuriyao Shuriyao chakamkana Awanukuda naro Anda kia di hirinza waloka punkirka na makosa labila kunza leo tusikamanta mkwasuna izi na juliao juliao atusa pira kuna wani kuna hembe achikumi ya chishanu isakeli pira kuna labaza ni mutu pira kuti kuna ngaku waenda kembera kumberi kuna dunga ilo la makosa nkabe hemba chinomwe hemba chinomwe alikakwensa mkati matambwe abarika na makosa makosa anda kia hirinza mkati matambwe kuna wana alikupirana anda pira kuna hemba chumakuna chitatu

mpaka kupinda ipo mapindi makumi manai na matanhatu na hafu pale kupinda bora iri la kutoma kukundu kwa dumbo iro la barge tingati ndi bora iro la kumwaza marota mukati ngotuna izi na kwa uti mkana nikana uti nguwa ningana iwi munguwa ya kupesira ese tichiranga kwa apa wakuti tini munguwa ya kuti mtambu uyu ere pano uchatiwa neke uchipera bora la nilika kumberi ulitikwenda kuna wani ngabale gozi kuru hemba chikumi adamu adamu ola hemba kepida mumanza majongwe Jongwa chipindangu ili kuhirira kuna wani Nabatikona ivo Ivo sila kuna dozome Dozome anila kumberi Kuna wani Likuenda makosa na nankuma Hirira mkati matama kabe Kabarika na nankuma Likuenda kuna wanto Mutapira Wadungara makosa Makosa nkabe Landa katika mbiliashi Mufuzapira vine Muna konzana Munga katika mbiliashi Ingo muna tika konzana Itani munhereka nhereka Nakuti Tichirangavona apa Nguwa zilikuenda Pari kusala mapindi Pari doko doko basi kutimtabuyo wani kuchi peran mukati mukuzuna izi enda kabatika hemba chitan hatu kuranga waenda kia pira na wani enda kena kama mbure ngozi kuru maka manga anongwa baka na simba enda kia fikirka kuranga kule enda kabisa wani baka muda kunza labuda kunza munguwa ya kuti yari kusala mapindi padoko doko basi mtampu uyone kuchi pera barke pura ribozi za kati mapura maidi kuna dungwa ilo na makosa ikira kuranga joishi makosa barke kuyema kwa oita mtampu uyu wakuti kurangaku pari kusala mapindi padoko doko basi kuti mtampu uyone kuchi pera tuchipangizira kutine hapa kuchinankana ukura dungwa barke na kwa kuti wanga hirinza pura ini wanangu

0: Mpurukiri tirikotiko muri usiku wa kanaka, tavia musiku wa zuva ronya masirino, dimi nguroviki, kuza komupa, divilo kukumisira loma basa ngondimi yoshindao. Jino kamu, kutino funungurari ino ndima panguva ino, tino zenda nayo dakara panguva shikazete po zero. Takuti, Samusambi TV ino shirongo shokuti mazwi akangbara, panguva shikazete po gumi tino zudanija Bartolomeo Funyo avie kubuya na umwe muimbi, anazubuya na putukuku. Sule njakadiko mabuya anazuita Bartolomeo Funyo na putukuku, tinazovia no mumbo jokene kayona nemwe, mumbo jo usiku dimingu kurukwenda najo dakara pa tinazofungisira ino ndima. Alipande kwe mazi ndi John Sacramento ndiri kutikomuli guma nyusha kanaka kuino ndima. Waropanguwa ino takuvia no mazwi akangwara.
1: Mazwi akangwara.
0: Muchunga mijo mpurukiri o Radio Msambiki, tavia musiku o zuvaro nyamasirino, dimingu roviki no chimweze chirongwa cho mazwi akangwara. Mu mazwi akangwara, mu usiku huzura nga masereno, ndiri kuperekejwa ndi baba Augustus Sekanye Mazamera. Baba Mazamera, mabozi noti.
2: Mabozi noti, mwese munotizwa, mabozi noti wa Sacramento na hapa ukama. Novese, wapurukiri wanodakali la shirongo wa chumazi akangwara. Zinarango ndini Augustus Sekanye Mazamera, mwana wa Abundu.
0: Tinabonga zikuru wani manengi, ngukuza kumaita kuno kuradi Msambiki. Chakadi baba Paukama valimo kuno kushitudi churaji Msambiki. Mabuzinoti baba Paukama.
3: Mabuzinoti wadone munu mnyumba na imumu makatenjewe mpurtana shirongushin chumazu kwa ngwala mwosiku uzuvula nge masilino. Shose Paukama ndini.
0: Chakadi alikumuchini jompepo ndi Luigi Marijani. Zoti inini ndini João Sacramento. Komuri tirikuti guma nyusha kanaka kuano mazwi akangwara. Warota kutanga no mazwi otinao musiku o zuvaro nyamasirino. Asi takuti titange no mazwi otatumiwa ngovamwe mu WhatsApp. Takuti chitungwa mbitazo mpurukiyo.
4: Zinanangu ndini Obed Nova Sofala. Ini ndina magama mabili ondida kuziva. Gama lukutanga linoti mbumumu no mbumumu ya mponji. Toda kuleve ni gama iluari. Lushpiri linoti kumijamuzwa kugonda urukuru.
0: Chakadi, ndio na mazwi otatumihwe ndi baba Obed ngo WhatsApp. Ngatitange no lukutungamira lukuti mpumumu no mpumumu ya mbonji. Antanga ndiani, baba Mazamera?
2: Zakanaka baba Obed, tinobonga mushiva Nova Sofala. Tinobonga gama lukutanga mpumumu no mpumumu ya mbonji. Mpumumu ya mbonji, dokunanga kudale. Shidoko. No shidoko, shinaita shukuruwani. Ngukuti, ndina gova, tingaita mwezani songobwaniyo. Muna gova, lilikibani kamatafuna, muna gova, lilikampolongwe. Gova loka mpolongwe, lubisa sakumbiri, gova loka mafuna, lubisa sakumbiri. Maka venga, jinyuta sakumulongo muna. Ngondava ngeni, ini kwa vapadoko, ini kwa vapadoko, mazivenga pandopu, zawanda, zirozia. Antamu sunanga kuti shidoko no shidoko wakashivenga pondopo shinokula ngo sunanga kuti mpumumu no mpumumu ya mponji. Toda kududu jira kuti mpumumu ya chini. Mpumumu pa muviru ungatakika po zimba. Uvia demono utakika azu duzuna pondopo po zimba azu. Antamu apa paka zimba, apa po zimba, apa pangazo dalikirana, apa zumboto zobatana peta shivonji shikuruwana. Hino mbati mpumumu no mpumumu ya mponji.
0: Baba Paukama, mpumumu no mpumumu ya mponji. Ada kunangeji mazuya, munga nyingejirini.
3: Chakadi ndizona, mpumumu no mpumumu ya mponji. Chakadi ndizona ngukuti

0: e kuvhenganisa zviro zviviri ini padoko ini padoko kuzovhenganisa pazva zvizhinji mufananiso uningaita pangokudaro kuti nyama chita shishi nyamasi dimingu halo tadokureva dimingu musiku uno kuzoti muzvishanu zvese mutaundi munokandika muna vantu vachindofamba kukumbirawo vanazvo kumutaundi imomo zvikarakwa zviye zvinofamba zvikumbirawo hapo zvinopiwa zvimuseri hapo zvopiwa zvupfu hapo zvopiwa zvimabonore kuzvivhenganisa zvese izvo zvazvizhinji vanoenda kuhanjikumbiri nhatu murongo muna mukuti vabva vachipiwa padoko padoko padoko padoko mvura zvokwana kuita zvizhinji ndiyo ndava nangu kuti mbumumumbumumu inozoita mbonje kuzvivhenganisa mbumumumbiripo zvinoita mbonje kuranga kuti padoko nopadoko kakuzozvivhenganisa zvinoita zvizhinji Ashikati kuita mbumumbiri zvingataita nhatu murongo muna inoita mbonje basi aregei kuita mbonje
1: ndizoona kuti majibaba mazinji munozoona vashirola vakaji vakawanda vanoitira kudei kuti ndoroora mukaji wobara mwana pachada kurumura ndinonga ndakagara agonda akakanika nevakaji vaviri pachada kurera mwana uu wowanawo mimba wobarawo uu wobarawo wobara ntao ini kuna vaviri kuna vaviri ntao ukama wawanda
2: nzvakare kuzoti mazwi ospiri ovatipekecha baba obedi wokuti kumija pfupa kugonda rukuru ada kunange
0: zvakanaka kumija pfupa ikugonda rukuru kana kuti gonda doko riro chimwe zvishinda hacho vamwene vanda vakandowanda zvishinda zvakandowanda hacho muprovhinsi yenu yesofala kuda kunange kuti isimba wese muntu anoenda kuchocha zviro ikugondavo simba mukuti mhikwe wowu hove iyi kwavha rifupa mizo okreketa nekuti kreketa hoyo imwe inoziviki kuti na mizo dzimweni dzakakula dzakavanga maningi kakatukuka kumidja mizo okreketa matisiro unaoya kudeya kuti unoenda kukiga pamoyo kana kuti paurukuro aungaumidji iwe ungaumidja zvipi zvokugonda una kuti dokorero rangu ri rakavanga ndinomidja mizo iwo unanga kuti iwewe chonoenda kuchocha dangu dokorora mwanakaji uri mwana uri kuchidja chikoro dangu unagumira makore makore masere uroora mwanakaji ndikuenda kuinda mbavhu uviri kuinda baba kuti zvindaroora mukaji baba vanonditengera gagara mukaji unga nditengerwa gagara ndibaba anongatengerwa foya ndibaba sererikabwa angatengerwa mesha ndibaba zvese angatengerwa ndibaba nokurupete zvese anzvopi watoroora mukaji dangu wamicha mwana womuntu tovangai ndivo kugonda mbavhu chako chikaenda kubata basa kupakamisa kuitira kuti uhise mukaji wako zvii ndiyo ndava nanga kuti kumidja pfupa ikugonda rukuru kunanga kuti zvese zvinoenda kwachocha iwewe unige kuzviindira woga nanga kuti nini ndina umwe wekubata basa ndina simba kubata basa ndihise kana kuti nokuponesa zvaiwe zvindaendaya kumesheri zvindaendaya kuchocha
2: zvakadi baba mazamera
1: ndizvoona ngokuti tingananga kudare muntu warangarira kuda kuvaka nyumba wovaka nyumba wotema mamiti wounganidza kuti hwi wotsvaka vanovakeya nyumba wovuya wovaka vanonanga kuti mamiti aya akwani hakwani mamiti aya chimozondaunganidza dakati ii nyumba wakanozvara nyumba hama yangu ibasa guruwani yovakwa nyumba iyo ukarayira mamiti enda kutema wenda kutema uviya wopakichiwapakiri mamiti iya ukarayirazve nanga paufatana nonjiki apa padika ndiho nonjiki zvese zvese andaunga zungunguta chiite chindakafita chitema mamiti yakona hakwani nanga watoamba dzivo rokuda kutovaka nyumba tozvivangirei kuti ibasa ndizvona zvinoda zvinezainzwa kuti muntu wakada kuha chiro chakakura kupindiridza udokoriko rakoro unokhamiwa muntu dikana kuha chiro chakakura uchinyinda kuti dokoriko ranguri iri rakakura zvinokwanira ndakashimidza mezvo chinopinda kenda mundani ta muntu wese wakada kuita chiro pimai simba rako kuti ndakaita chiro ichi ndinochikwanisa kana handichikwanisi
2: zvakanaka vona baba obedi vatitumira amweni mazwi ngaaya
3: noda kuziva madoda kudaraiti uviya ngorogombe romuturu ropisa zvida kurevini kama iriwari
2: zvakadi uviya ngorogombe romuturu ropisa baba paukama mutanga hwendo huno ada kunangenye mazuya
0: tsvakadi oviya ngurugombe ngurumuturu ropisa imwana imuntu okulegera kuzwa imuntu okulegera kuzwa ngokuti iwewe unopinda kurukwenda munoziva kuti vantu vazhinji wale vanoenda kubata mabasa chikamwe kuvanoenda kubata mabasa achazozivi ukama kuzohurira sure mangwana kunanga kuti kuna wakama makore maviri matatu mashanu matanhatu gumiro makore rikondoyo nosoko harirese kanyi hakuna urimwikondoyo rimweni zuva unozoita kuviyangopa mpingo kondoyo uchihwaja nekuti zvounogara kondoyo unanga uchibata basa riya uchiwana zvounowana uchitoha uchitotamba kondoyo dangana manakazhi danga doro kondoyo uchitomwiwa chikamwezuva rounozohwaja hakuna munhu anozokuvaona uda kuziva kanyi mazvoona ndita pakuda pokuziva kanyi apa uda kuviya ngorogombe zvaro mutiri riya opisa uda kuviyangopa mpingo wakatwawa uchavereketi wuviya hoshe pamuzi mazvo asi zvona mapindiro wakavia kupinda ndoona zuro wakapinda wakavanga zuro nyamasi waviya upa mpingo chonacho hapano kuya uchihwaja kuya kunesa zvevantu ukama huye uchebwepwena.

0: chese chinomburuka chinomata kuna kuti zvese zvinohiwa zvinopera kuna kuti zvese zviitiko zvina matangiro azvo zvina maguma zvekuti zvazopera yemuko kusara stoha basi kuzoita kuzoverenga kuti vangana vangano izvi vasichi vangano dinyero wari kuvaona vashama makwanjemo ne makwadala vana kufamba kupasi asara masoko basi kuna kuti ava vangano zvakati zvakava nomambo azvo zvakava nemaguma zvapera kuna kuti chese chinotanga munyika muno vantu zvese zvinopona zvese zvakabahwa pera zvinozofamba magumondo
1: zvakati baba Mazamera
2: zvakanaka tabonga masoko achiva kumuti baba u masoko anobhuyiwa pandau mbiri anobhuyiwa pokupikira muntu anobhuyiwa pokukanuka chiro nochapera pokupikira muntu zvingaitika kuti muntu ari kushupa vadoni vake ngani pabasa pamutundu dangana ari kutonga ndiyena kana vangaita baba pamuzi kutushupa vana antau azvikato zvakaitike vanonga vananga masoko aya modha vari kuti tari ngavaiti varegerenyi zvinozopera zvese zvinotanga zvese zvina mambo zvina magumo azvo zvinopera izvi varegerei kupikira kuti zvinozoitika pambejipo anta kunazve kuvereketa gwama iri ngo zviro zvapera tikakukahamara ngo munhu hei undiani amba ndiningana hei mungogara kudaringei vanga ei hamuzi kundiwana ei ndakazomwera chi mwamwera zvemengena zvona ei zvakamwera chi everdadi zvina mambo zvina magumodi afina ndimwe vakati ndini mazviona vakahamarisa kandi pokutanga peya veipikira kuti itani zvomunoitano mashi zvina mambo zvese zvina magumo
1: zvakanaka tadurujira mazwi otatumihwa ndibaba Amade Mukanya kuvhira kuchimoyo kuti china mambo china magumo amweni mazwi tinawo musiku uno ngokuti uchatanga kuseka urema womuntu uchito watamika nokuti uchito wafa uchatanga kuseka urema womuntu uchito wafa ibaba Jaime Choga kuvhira kumutundo Mashanga mukati mwaino provinsi ya Sofala nguvatitumira ari mazuya jana ntanga hwindo huno kudurujira
2: ndizona tinobonga baba vachoga izvo ndizvonadika mapa upenyu azvitendeke kuti zviitwe itusu vantu kushora muntu chiro chaarikuita kana chiro chaakutambudzika ndichona iwowo shikati wakapindi panyika pano auzvizivi kuti mangwana zvichini zvinozokubudirawo ngana ngana uye burutumashi mukadji wake mazuva ese ndinopinda ari mukanda po wakutobhuya naangana ena uya ai uya wakavarayihwa mandenganini denda mubata kare mukadji wake uya denda mubata kare mashepa uya wakavarayihwa masha ukumushora iwo una mukadji aindafada nari ena unotozonangaro zvondozvoizvo mudzimai wake wakutobhuyira pagwanja iwo mudzimai wako akazoda kutora mwanarume wovuya kodira mumbemo wotovata naye namumba mwakomo mazviona vantu vozozvizvonanga chii ngana wakazobata mukadji wake nomwanarume mumba nanga zvenangei nyandiitiki weishoreya vangana nanga vangana mukadji wake kugara mugwanja achibhuya nevanarume wake wakazata kutoha kudihwa pamumba ke zvakazofambisa kudini nampodi kuseka chiro chikitwa pamuntu doni wako iwo uchiri penyu so udikana kuchumba pana kumubesa mudoni wako nanga ngatimubese kuti awane gwanja rekushoni kana kuchumba kuti ngeni zvikitikira kudeya kumudoni wangu zvinodikana paupenyu
1: baba paukama
0: ndizvona zvakadi hazviri kusekana notiri penye kuti kasika kuseka zvoumweni iwewe wasvikati wafa hazviiti ngundama mangwana ozvizivi iwewe unozogarira magariro enyu vari pamwana ungatopromete kuti nini andimwe doro ndimwemupiko nozomwa doro nini nini mechidoro ndinokamara mudoro nadha kutora munhu anomwada notoita kutopfira mata nekuti doro nekuzomwihwaulowa nditoridi vonavo ava mangwana uziva kana vakavata ngwacha vakatichera lavalava kuna hono kutoguma kanyi fada nalowa wee weimwazuro weisakaya weizokwanisa noguma kanyi iwewe nekusamba uchatosambi nokuchuku chamukana uchato chukuchi ngodururire weseka kuita ndizomu wazouya kwamwa ndiwe walo uchipenyu nosigaro nosigaro zvese wepuwa joene joipikira kuti nini handichazokwevi sigaro mazvona kuna kuti ovhiri kuseka zviro zvavamweni zvarikita vamweni kuvewe ausvikati wafa nekuti mangwana zvinobudira vekuuri wewe zvakazoisa waya weya wopoti kutozoisa wopoti kuzozviita mazhi kuiswa wewe wesekaya wewe weimwa doro mazuva ese chikamu waikwanisa kana kanyi kosamba pamusika weitenga saja zvana zveiha matabisho zveimwaicha iwewe wazowana lowo waro wesekaya zuro ukonafana kutengera nguwo mudzimai pamuza pachahiwi iwe ukaneka wakavata ngwanja woita kutevehwa ndiwe mumabharaka makioshka mupeta ukabanga nipa ukaneka uchitevehwa ndiwe kuve uzuro weseka ndiwe akuzvoda kunanga kuti muchaseka zvavamweni okana kuti magariro vamweni kuve wewe uchiri penye mudikana kuvapangira kunanga muchadodari zvoshona kudari ngatihe simashi ngatihe kudari ngatihe.

0: pravaya kuchinga paya mwana wii yanga zuku diambini tatu kana kuti mweji imumu shibu zume zote yenga shakule kana kubonga yani kubonga mtu wazaya kuchinga wii andensho ya partero mwishizumu kana kuti partera mezo tenga zumu tenga kule kana kuchinga maka nibatira basira kanaka maka niponesa maka nibesa mkutu wei wajivo kuti mimba ya idu wajivo ya muna nzopona na abala angabala wapona mkutu mtu wesa na mimba kana kuti mwana kajwesa na mimba aluku waja pangalendo kuti na azuba wade no mimba stava wanta hadikana zvavhisi zvirumudani makemo kuti para kuti ena hazvisi zvirumudani zvadikana kumuntu abeso ndiena ngokainguya ndinona muno nakuti kochinga andinzo muntu anza kochinga andivaiso tenga zvira kana kupaka ndinja muntu uye kumakontrol pa makati besa ndindini tsekeke zvezvese makati besa maningo tenga zvira kumbonga konta akaza kubisa konta akaza kumbisa nokuchinga shikamo wo ozvikuzvita zvodoso wabala mwana uye opeto chimo zvese utopinda utomulegera kuti ene kutozenda kusukumbira brigade kana kuti kubonga uzivi utogara mwana udin ushtamba na ena zvese utogara hakutanga uzivi kutoitika chiro nipone pesa nana kuti nyamukuta gonga lako shaindiri machapu kuna kuti wo chatomudi zvazvako kondoyo nini zvindera zvizvi zvakaperekitwa achakude tina nada fene wo hako
1: baba mazamera
2: zvakanaka tabonga masoko tiri kumazwa ndizvona zvanangara pa ukama tingazvidira kudivi rimweni kunja komuchingi chingi kunja komuchingi tingazvidira kudivi rimweni mabasa obatwa njikumbiri jino makomponi dzokusiyana siyana aushikana wako anokuitira dombo basa uri wani wakamhera kuuzowana dombo lokuti pekedza gwanja wongunyuza pakomponi obata basa wedikana kuzotsvaka odiaimo bisa chakagara tenga shibotiri cholamunada utengerawo uya uya wakakufunungurira gwanja kuti adini adakale nkuti mangwana potuka wazobudiswa angazowana zvokumweni anokudanidza zvenezi ukanditengera lamunada tikamugwinyisa po anditengera zviramunada agora wobata basa liya uya uya kwakutsvakire basa ukamuchonga miji respeto auchamuchi respeto kuonana naena womusunamira kanyi kwakeyo auchagumi kazizuro liya na zuro ushina mimba yakoyo aucheshwa kanyi kwakeyo njiku yakaluma nyoka yakoyo wakaenda kumutakira msuo nousiku uvyokejeha kwakoyo wala wabala kanyi kwakeyo auchadikendeyo woguma kanyi kwakoyo worambira mumba nomwanako agora uya hadakali iwa mtukula gonga lako wo mangwana uneta zvemimba undochingwa ndiani unochingwa ndiani agora iwo mangwana unobudiswa zvebasa pokubatarwa po ukutukalo padrinyo kwakutsvakira basa mangwana unotsvakiwa zvendiani basa zvowatukira nanganyamukuta gonga lako watukira padrinyo kwakutsvakira basa mangwana wagogomewa po unobatarwa unotsvakiwa basa unotsvakiwa ndiani
1: zvakade tinoona kuti mazwa akazara maningi nomupango aya esehau walo amweni mazoti nao tatumihwa basi ni baba Antonio Munase kuvira bweni ngokuti usosa aupotwi kamwe usosa aupotwi kamwe adakunangenyi mazuya baba mazamera mwatanga ndi muhendo huno
2: zvakanaka pakutanga ndira kambohulira sule pamazo kutanga ndira kunanga kuti tikuona gore tabata nyamwaka iri majimai akita mashoma kutumira mazwi akangwara rona gama iri gongana kole idatumira mwana kaji redakita boi kuti ndochana kachi mashi tikutodirawo goho kuti madzimai itani mushitumirawo mazu kuti nchini njera yese muduli para ivhi dikana ivi njwani mukadolengera madzibaba basi madzimai tumiraniwo mazu zvakanaka baba Munase vaviyazi vashina kuti rusosa aripotwi kamwe ndizvona apa rakunangira ngondava yo kushaisha kwomuntu woenda kungunyusa munyumba yeumambo vazinji vanozvinanga kuti wakangwina mugunia mugunia kana mushikwadhara aungwini kamwe ngwina ngani nyamwaka wangwina podi kugara wonanga zvakatopera zvakaitikei mapodi kita zuva rimwe woita chito chidodoko wohwirirazve muntu wamupora zvite kazari ndaodonaakuti mukadheya ungwini kamwe mushikwadhara ungwini kamwe zvonamba kuti usosa upotwi kamwe
1: zvakade baba paukama
0: zvakanaka maleva vaita vamazemena nokuti usoso kana kuti mugunia nokuti mushikwadhara hazvo ndizvona nokuti muntu nouripenye zvizhinji zviro zvinoitika iwe unopinda zvimweni zvokushata kazhinji kwazvo nhango neyona nhango muntu wanyanyokushaisha kamwe kuona ushaishi aushaishi kamwe kuti zvinozogumisa rokadheya chishaishi pura uzogume kushikwadhara waunonga ushaisha chiri chese ta ushaishi muntu ashaishi kamwe munhu anakaa chindoshaisha shaisha mhera kofa chindoshaisha huzivi munhu anofa chindojija basi ajichi kamwe kuti wazvazoka andazoziva zvese anokanika chindojija chindozvizi nekuti ndiyo maponero akoona kuti upone munyika.

0: unopona uzive zvizhinji uchindopangirwa zvese zvevatekofa uchindopangirwa pangirwa kuna ndanga ndiyo nda munoona kuti pana madhodha nemadhodha mwana namakumatanhatu makore akaenda kuchikoro kuchija basi nanyamasi nousiku kuna kuti uzivi hauna ndanga imunhu azivi kamwe mupenyu anondofa chindoziva basi
1: kujija kuperi
0: kujija kuperi
1: zvakadi amweni mazo tatumirwa basi ndibaba Antonio munhasi ngokuti mutongoro wakafa ngokubara mutongoro wakafa ngokubara imazo kuti tina zvakazwa kazinji achimbonangwa achimboshandiswa kazinji kumachibaba anonangirwe nyaya mutongoro wakafa ngokubara
0: mutongoro wakafa ngokubara ndizvona kuti maponero zviri mukati ndozvone kudiro nhango nhango nkanga ije kazinji kwazvo zvinyasvikitwa ngo vana vedu nokuti vazukuru madhodha anozungwinirira kuona zviro zvoshata havazoregeri mwana wavo achitambudzika ega baba nokuti mai vanoenda kunhango iya nhango yepotozoguma kondoyo kunhango iye yoshasha yopisa nguva nari mwana ako noinikira unoinikira mwanangu zvakatadaa kuinikira mwana wako aya shikamwe vana vaya vanozoita kudini mwana uya angazoposa danga weda kuloyiwa chazoroiwi ndiyena anoenda kuloyiwa nibaba vanyakubala vaya pozotuka uloyede kalihwazve maloyiriwo maloyiro akasiyana nokuti zvaronga kuti aite munhuwo zvakasiyana poti kutozoita chidengwa chimweni chekuti otosiya home ndivona baba uno kana kuti mai ena mwana uya wasala kudai wafa ngokubala kuenda kudavirira nhangu jomwana kana kuti jovana nojozepo yo vona vachaloya vana vaya nokuti mwana uye vanoenda kuloya baba kana kuti vanoenda kuloya vanyakubala vaya
1: zvakanaka baba Mazamera
2: ndizvona mutongoro unonangwa rimiti womutundu unotomerawo mutundu dzokusiyana-siyana kaveto unobara muchero inodendwa matongoro zvinohiwa pokuivha kwakaivha miti uu vanhu varekuita kuita kuimango pasi vachiita kuturura ngomiti veita kukwirira miti iyo kuenda nyezereyo ndau pakakwireya vaviri vatatu padaviriya pofo pasi kwira pofo ate mutongoro uya wakazosara auchina matavi mutongoro uya wooma mundavangenyi nda wakabara zviro zvokuyiwa zvona zvondo zvomunhu wese wakamvira kubara unoende kogumiswa mbuto imweni yotevetera paupenyu hwa kuti yezoguma wo pachako porunanga inga inini ndevetera kuti mwari woda kuzemuseseja ndomvira kaenda kofa ndichikadi ngwina mukadheya andichikadi enda koima pabanji kaenda kotongwa mashikuma wakabara unoenda kongwinisa pambuto imwene wotevetereipi dari waenda kotongwa pachivanji mwana wenyuwo wakafamba nomukadzi womunhu mwana wenyuwo wakaba chakati kuti mazviona zvoripiswa mari aivesa noba mwana otiza vabari vodikana varipe ndiona zviro zviya nonangwa mari yakawanda makore nemakore vachitatanyara zvodakita vachaiti votora mari vachienda kuripa kuya kuya vari kufa zvapa upenyu hwavo vafangeni ndava yekubara mutongoro wakafa ndava yekubara matongoro
1: zvakanaka tiri kuguma kumhiri kuchino chirongwa asi takuti tidurujire mazogumisira musiku wezuva ranyamasi rino imazo tatumirwa ndimai Kristina Chiraswa munasi mazwi ovatitumira ngokuti dangwa rikashasha ndhako ndinoona kuti mazwi anofambirana no otabvari kudurujira samusambi
2: zvakanaka tabonga baba mai Kristina tenga ndetovereketea ga tenga vetofindara sure kwangu rinanga ndikuda kutotumira mazwi kwariwa dangwa rakashasha indhako dangwa tinoriziva rinobahwa ngomudangwa mchero mumweni unotohiwawo ngomufumbo mweni wemahiro hawa utohiwa utenga modo zvinotohiwa muchero mumweni ndizvona izvo zvinoenda kumudzimai izvo zvinoenda kumudzibaba izvo zvinoenda kamai izvo zvinoenda kumwana baba vakanesa pamuzi ndibabako mwana wakaumbwa pamuzi ndimwanako mamuna wakanesa pamuzi mamunako mukadzi wakanesa pamuzi mukadzi wako zviri matvs hapana po zvinoda kuti kusvedzera kwese zvese zviri kwese rona noriri dangwa basi kuenda ini mazhi dangwa kundoshasha mazhi ndako
1: unoripekeja yani
2: hapana mandira
1: baba paukama muna chiri chasi chodo kunyengejera
0: nati ndizvona kamazvananga vamazamera.

0: zviri mukati moukama mukazi mwana ivana nanguti nenyamwe vatoshaisha patoitenyi imwanako zvikuru zvikuru zvekuzwanana basi kupangirana zvikuru kupangirana
1: zvakanaka no mazwi aya utatumihwa ndi mai Christina Shiraswa Munasi wokuti dangwa rikashasha ndhako itiso taguma kumbiri muchirongwa chousiku zuva runyama serino asi tinondenda mberi basi teimukumbira kuti mutitumire mazwi akangwara tinotokumbira kuti mutame kupindapinda mazinji otapirari kudurujira mukatitumira matsva tinozofara zvikurwani maningi munotinyorera mutumira pafoni 0826564093 nokuti hamukwanisi kunyora chindau muna smartphone nokuti foni yakangwara mungatorera izwi renyu motumira pawhatsapp yofoni yondoyo basi 0826564093 tizo tinozofara zvikurwani maningi tinobonga zvikurwani maningi ngokuza kumwaita baba Mazamera na baba Paukama muchirongwa chousiku zanyamasirino waro takuti tienekane
2: zvakanaka tinobonga vasakramento mazuva aita mwari tenge asvikatwa kalisani zuva kuti tizowana nazvo tiri pano nyamasi mungandiregera padoko basi kuti munoziva kuti dzoka rese ritambe ridakare ridikana vanhu vanorimbira kuti riwane kudini kuvhuvhumuka maningi kuna vazinji vanopurukira mazuva akangwana nhari madhodha kuna vaferera gomba mwana wabarajo chirinda kuna baba Buffalo vanowanika seramika mazhiona mbokabo delegado mandichinda vati chizvibuma mazhi vanodakara mazhi ngushirongwa chi
3: Rádio Moçambique se fala.
1: Mpurukiri kuno nguva jirikita gumi kana 22 horas waro panguva ino takuda nija Bartolomeu Funyu avie kubuya na umwe muimbi.
4: Purukiranyi, chirongwa muimbi mumwe na Bartolomeu Funyu. Purukiranyi, chirongwa muimbi mumwe na Bartolomeu Funyu.
1: Mabosnoti vapurukiri vanodikana vururachi Mosambiki, tamukati kamu chirongwa chedu shino zi mtetembe mumwe, kunanga kutesiko nyamasi nchwakade vapurukiri, takoka mtetembe o ndingananga hangu mtetembe shirove jesu, oino provinsi ya Yosofala, pano padroba lubeira. Imtetembe wakava kama shugudilira, mukati mchirongwa mpikizano, unozui kuimba Sofala, gore, zuru shiviri makumaviri na mlongo muna. Nyamasi unu kamutaza nchwakade kozu, mabasa o waita kana gore la pindari dakara na jino chikutanga tusu kamu tida kuziva zinalukwana
5: zinalangu nindi Raymond Moss mwana upabira panu mkaru upabira panu ware ne mas kanyu kubaho mezi ndi mashanga
1: oho
5: bweni no mkuta mashanga abwene po
1: ndino kuziva ndaitavo kama mwana mashanga ese kama taita mwana po mashanga nchokade mukati muchirongo chedu kama chisiro vya Yesu chirongo kama chino zvimutotembe mumwe chimwe chirongo chino zika musposa zvesepo mangange kama no episode provincial manika meningera musufala ichirongo chino chino kama chino pinda mandimingo ese pano pa Radio Mosambiki nguva kama yona ndoyo vamwene vanonika nyika chokuncha vakutwana mu gwanchalo internet www.rm.co.mz Raymond Moss mukati mushirongo chedu kamu chinozwi mutetembe mumwe una mumbo chakawandisisa mukati mukutifonera ukananga kuti ngoma jako nchakade kamu apa waza kamu kuti pekeja kamu kuti kuzivisa mungano lomuno mprovinsi ya Yosofala nonde kuziva pakati apa nchakade wana mazuva ushuka chiki pano parati Mosambiki mfini zvenezvo
5: nde batabasa nde batabasa nde garafara jingomeji pakuti tuwana mwana kusiriviri Hamadoni ne?
1: Ndizvo.
5: Tepata basi. Kachinga kuti takaima tepata basi.
1: Kusiya sure kuimba

0: Ndiso kamu emisoro provinciale sofala kufira pano pabera muno msofala tri kumupa chirongo cha shirove jesu kamu chirongo cha bungano. Apa ndiri kudavijana nomtetembe kamu anozi Raimundo Demos. Apa takamu tukudavijana kamu kundava jukurele mejwa kwa vatetembe vumuno mnyika ino Mosambiki no vatetembe vunyika chukuncha. Kulangalira kwenyu. Ngozape kamu shindikana kuituwa mukati mohutonge. Oino nyike Mosambiki kuchira kamo vatetembe kana vaimbe vave vashirire mecho
1: utongi sisho ndika kuita ndika ku namukuchusa kufiskalizare ne vovona kuti
0: mserepete
1: ya vovona kuti zvikitikare zvo viripo kuvona vatongi are kultura vanozviya po zvino zvizvi
0: ndizvona
1: kuti zviro kuti zvizvi msepete ndikakutaura da agora se zvino zviya zvitiki vedika ku kuzere uya nenda kumbira giye uya nakuno kumbira document pakuti
0: ndizvona pepari unanga kuchindira kuita mserepete chiku
1: vona vadika kunanga
0: kuvapi vatetembi vakona
1: ish itipose kuna zvimwe izvi zvinoda mazvi kusiya kwari ngutuna kuti fidika vatetembe vomusofala muno ne kudika kuta ita su grupo de su gira su grupo de kuti chinango kuti sindikato ne chizungu ayi mart nisanga shiri hatmanan chizungu ne ayi martista kandika kuti chitao reunião dia tishibuya tishibuya tusu tishi dari o sugestão kuti particularmente que da um kita quando vamos bater mas o que é vai ser analisado agora acho ponto iatina sitinayo parece até que vou bom agora se a naja curti cada mundo a diga curta fazer correr clamar alguma neraki
0: Munokura kuti muno mprovincia sofala kamu kana vatetembe muno mnyika nchakadi muve kamu mshikwata
1: vatetembe
0: nomtunga mlira kona
1: exactamente anzona kamara izvo zvenga zviri pome kuti for example da um tinoona vamwe nyika chikunja vachita jimserpete mukampu mugwanja munozara mani miyango situ tindojia ngo situ jimwene jikuti vantu vanokandira imashi chavo kuti panini ndapanaye wakana na ungana ndi mtetembwe zviya spagao ndi evento tabuya apa spagao zviya vano sungana vona kuti tusu ndikuta kandika ti last lasamento imaji kuzungu ne ndikuta kudini apa ngati contribuire padoko kada mtetembwe ndiye buda po tena kwa lugha ya parilashi
0: ndizvona kama tizibiki
1: ati parilashi na kuti mwechi uno mserepete uda kuitwa pasembe kumanga ono kuti kabuchi onye matanda ndawopinda ndawapa contribution uye nitwaiya no buda pro pinye kwa lugha ya parilashi dinheiro com transport akuti tipinde kondono ha ndawajutaju de publicidade de marado matrimonial então kuti kuzivisa kuna vantu poto zviro zviya tikaguma die serpete uya epa vanhu wese munhu avie kuona ngana uya ndi mtetembo yanga
0: tinomuzo basi
1: si agora azvi hakuna zvinozvo kana munhu nakuti kada kwari pusi deus pra todos ne agora zvakashata ha
0: zviri kunesa
1: tindika kiriawo chigrupu chichi chikwata chichi pakuti Fala maneira, gira de fama.
0: Mas basta o que ainda fama é o show.
1: Senão, mesmo daí, a mim, cada mundo está com maneira que ajuda.
0: Jogada kaza kuna leva puri kirendika na vraj Mosambiki apa kuna vijana kama mtetemba nusu Raimundo Demos muno chirongwa chiware kama chinozi mtetemba mumwe Raimundo Demos imweni ngoma apa webuya kama kundava story real mbirikira yako yona kamare ngeni story real
1: história imweni nakaona muni basa bangoli mumbo unangu tinawo já cachata confundiria.

Kudari hasho tu sutri kupindiri na mkati mshulungwa chedo kama shino zi mtetembe mumwe mangangu siku nyamasi. Emisoto provincial jisofala po mune manika. Remu ndi mozi. Apa tu suka mtu kudavijana mumbo ndijona hanjo. Tenga da kubuya kama ngondava jo mabasa ako kuimba. Mke inu imba.

imbi omukati moino provincia yosofala imukuvu kuti radio Mozambique inopekeja kuna vaimbi kuitira kuti vave vachizivisa mbirikira iyo mabasa avo. Tinoziva kuti ya vaimbi vedu ndivona vanenda mberi vachitipa zvinodakadzisa, vachitipa zvinotipangira. Ngaizvo tinodikana kuti tivapekeji mukuvu kuitira kuti ivona vakwanise kuzivisa ndangariro jovanacho, vakwanise kuzivisa zviya zvavanoda kuti vaiti mukuimba. Hino kama mupurukiri, tiri musiku odemenguru viki, tinoziva kuti laguma kudati demengu, idemenguru kuti ruzinji varikuwanika paruzororo panguva ino, chikamwe kuzorora usiku uno kunotodika nadi kuitira kuti mangwana timuke nosimba tiende kundau jedu jomushando. Hazvizodikani kuti mangwana toguma kundau yomushando tova nzvakadii, tichiozira tova nzvakadii, takalembaremba aiwa, ngokuti tapekejwa kumbiri kovhiki kuitira kuti tive tichizorora kuti tizohurire kubata basa nosimba. Chikamwe kumbiri kovhiki ivo kudarika mulaita dimingu nyamasi lazova vudimingu rovaya vanonamata kuri kuenda muzviyara kuenda kubongesera tenji mwari ari mudenga ngohupenyu hwanotipa, pamwe nokukumbira simba kuti vhiki rino rotiri kufunungura wari nyamasi rive vhiki rimwe rokuti aiwa tinokwanisa kuita zviro zvinosiyana novhiki rapera kuri kuenda pambeji mukati moedu magariro. Wari panguva ino takuuya nokuimba kadungwira musoji nomumbo kuti maminda.

Trikuenda mberi nacho mumbo jo usiku hodi mingulino mpurukiri kurukumperekeja muruzororo renyum kuti mshakadi muzumuke muno simba kuti tifunungule vikiro mshando mangwana shposa mukati munguva ngananam.